ya mwenge yene pasa munja one oh mboa kuzenga su yala temba mirene muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja enfin be kwalbe sinu langa na edu banani kanya interesi watenwa nabina ekwarango ya wenge indina dawese betumbi oh besuka na besuka wanamba besuka na besuka asondamba besuka na besuka we afre son son son son son son oye son son bangwende nabina umelondi oye son son baso mbape na sao ojingia mbape na ben lamlambo okwala Mbappe na ndi sona whisky na soda. Do besuka na besuka. Na fin, kwa basu bendi. Wana mbabu kate. Niponda ndi besuka na besuka. Besuka na besuka. Besuka na besuka. Besuka na besuka.